0: kanah baca tan.
1: Kaita kampah wakichin Radio Mosok Chaski, Cochabamba llaktapi, Bolivia suyupi.